0: Tusoma mu kigambo kya kibumba tusoma ku musaiza gubeta nti Yona gaberumo okibumba na mukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti maliro okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba nairuka omumaiso ga kibumba nangira muli ate inene nataka someko lwabi. Ndoze ya bera kwa banti yoka tumutahinzu kumuona nga rumuli yato. Ya bera nga rumundoro inga tafayo nga egone rumuli yato. Musega nti dala dala. Oyona inzu kwa ibisa okato kibumbo utamuona. Alimu ulisisie ulifumuru no. Ngoyona inzu kwa ibisa mmasoda kibumba. Gumpungo gunenendo guiza negufuwa ino. Ngeno gumpungo jigofure ino ama izige jumbiri ino. Agana agabumba gatandika kusuka maizi abagimba abalyato batandika kweralikirira ino batandika okulowooza ko bakibumba abagasane baawe naye amagasane gaawe gabeere nga bulawezie okumalawo ompungo ono abagimba nibawugulya
2: nana weine ngetuli omuvugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina Yona Yona ali aina
0: Bawiro kuona gusaiza, gwefuru utelaturo.
2: Osisi mke, ose ngo gasa niwo, tufatu wao. Nani we, ozwele yaina?
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba omomi. Na ena ilukile wiruki, muma isoge. Yona nakoba.
1: Evigo sinu, uzwa kuni nze, mundi ya koma izi, nolua urasirika.
0: Aba gimba, batiro kumoyo na muma izi. Amaizi negeyongere no kwejumbye nguru mpungano nabitirira
2: banange tumukwate tumurutye maizi
0: babero kuona ogumpungane guwako ale mmete cha bayireo ogumalo gunene gwasamye munwane gumumira ogundikirya gobe gunene ino omukida cha gumale kintini cha bere kifo omuntu mwasoro kuba oyona natandika kwesengera kibumba we nakoba
1: oh nakwesenga era nakolera ngabye nene otaka nzo kukolera imaite ntinyo wenka oinzo kumponia
0: okibumba naona nti oyona yemenyere nakoba omale tosese moyona kuitale saizi ya zero maizi okukalu natandika kwiruka mangu yino jiba mtumire nakoba abantu nti okibumba abasalira musango abantu bangi ne bamenyeka ne batule bibi bya yigire kibumba kibumba na ulero kwegalira kwabwe nabasasira abona bona abamenyekere okibumba nabaonia okuba twali mugena obanga kibumba basasire naba wenkabi anecha bakoba akoba
1: ose tukiremu otwale ekibono kya kibumba

Naba kwenye na yomo ano mchegeke. Oko tete kwa mano korocha. Karamu. Ebingo wabu. Emairo misatu. Oboka alikumanya. E karamu ebingo wabu. Emairo misatu. Arodi. Mureko kwe sungente. Ente tibukaiga. Ente usuni. Otu ondote. Ote komoroya. Otu ondote. Ote komodokida. Otu ondote. Ote komonasi. Otu ondote. Ote komoyingidia. Nabandi aboni baba ukuma kubanga mzee yokurwala ndokita wona kusoma yalitwala mulako mu computer batangaza balingirira mzee yabayiratya bintu byetagala ndani kenseri manini sendege muranga niko kutegeko bukaire mama naye abazee yabagaya ire liso tuli kuona bona omunsi ene zibu naye omuntu yeetegekeire tali wona wona tali rama omunsi eno baba webala kusomesya wakatunda kulembera omwana oyo amuwe mirembe baba webale kibumba kongereko bakwere twagayaire ino kyova tuli kuona wona omunsi eno arolire nsoba peki yankolere kicamu omukivo kyokungulira ebitabo yagolanga ibuga ogole karamu yagolanga nseke ono wete ugo munsi obika abaana babulya tete omuzeyi baba webale bakwere tusomesye baana niyekiyinza okuyamba omubulamu buno abazeeyi abagayaire niba bali kubonaabona era basuukire banambi akuuma omwana wa mwinaye ode yeesomeire akolera mu Kampala oba akolera mu Nairobi yatuukire igulo obaba webale kibumba koko akongereke enkabi abagwire niise takayaire kyova tuli mukulama ensi ene enzibu nokuuma omwana wa mwinawo ode yeesomeire ali mu Kampala sebo yatuukire wiire akwagirya kugolanda oli kumugoma ote yabire kumubanza akali nokwabaku nabaku mazima ngaibuku bwangu baba isukoru waitire museya isuke nebiruka museya isuka mukampala orosa maisi gatonyake kampala namanya oti walinire kampala naye baba mbwine kuwonanu ona kampala nakuina tinyo

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba tusoma ku musaiza gubeta nti Yona gabeerumo okibumba na mukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabere muti okutwala okwendewa kibumba nairuka omumaiso ga kibumba nangira mulyato inene nataka someko lwabi ndowooza yabere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato yabere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneire mu lyato museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususika omu maizi abagimba abalyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulaweezye okumalawo omupungo ono abagimba ne bawugulya
2: nana weine ngetuli omubugosi bunu omusaiza oyo yona ali aina yona yona oli aina
0: baabire okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo
2: osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo naaniiwe ozwereyo aina
0: yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire obwiruki mu maiso ge yona nakoba
1: ebigosi binu bizwa kuni nze mundi yako mu maizi n'olwabi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma oyona mu maizi amaizi negeyongere n'okwejumbya engulu empunga nabitirira
2: banange tumukwate tumuruutye mu maizi
0: baabire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa negumumira ogundikirya gwabaire gunene ino omukida kyagumale kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: nakwesenga era naakukolera nga byonebyone otakanza okukolera mmaite nti nio wenka oyinza okumponya
0: okibumba nawona nti oyona yemenyere nakoba omale tosesema oyona kwitale musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu ino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalire omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabigire ekibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo bonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina kyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba